0: Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Halo sayang, aku Kak. Kamu bisa di...
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
3: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, terima kasih yang sudah bergabung bergas lagu di program Rock and Breakfast di pagi hari ini ya. Dan kita lanjutkan lagi kebersamaan. Lagu-lagu rock masih akan hadir dari belantika musik mancanegara sampai di jam 8.30 ya. Selepas itu kembali lagi akan hadir lagu-lagu rock dari belantika musik Indonesia sampai di jam 9 pagi nanti. Tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di Radio Kesayangan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: You are listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari. Kembali nanti di jam 9 sampai dengan jam 11 siang, saatnya untuk pencinta Suara Sinari menikmati program informasi dan tips. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sinari.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, selamat pagi. Kembali lagi informasi dan tips edisi kita hari ini di hari Jumat 14 Agustus 2026 akan hadir menemani pencinta Suara Sinari tentunya dengan lagu dan informasi. Untuk ingin bergabung request lagu, nanti bisa bergabung di Facebook Suara Sinari serta tetap nikmati streaming Radio Suara Sinari di radio.gemamedia.id/sunari. Saya Dika Tama yang masih tetap setia menemani pencinta Suara Sinari.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

89.4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari. Kembali lagi informasi akan dihadirkan di program Intip Sekitar kali ini. Pencinta Suara Sinari, kita masih sering mendengar ungkapan dan masih meyakini ungkapan bahwa semua penyakit itu berasal dari pikiran. Seseorang yang mengalami sakit kepala, gangguan pencernaan, hingga penyakit tertentu itu terkadang langsung dikaitkan dengan stres atau masalah emosional. Memang, kondisi mental dan kesehatan fisik memiliki hubungan yang sangat erat. Namun bukan berarti seluruh penyakit yang dialami seseorang disebabkan oleh pikiran. Kesehatan mental itu dapat mempengaruhi kondisi tubuh melalui berbagai mekanisme biologis. Meski demikian, hubungan tersebut tidak bisa terlalu dianggap sesederhana yang kita pikirkan dengan menganggap bahwa pikiran sebagai penyebab semua penyakit. Emosi yang dipendam bukan penyebab langsung penyakit, namun stres kronis memang dapat berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh. Seperti apa penjelasannya, seperti apa informasinya? Simak terus di Intip Sekitar kali ini sampai di jam 11 siang nanti.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sungai.
1: Kau begitu sering terkenang dalam dekapan, walau hilang terkucil dalam bayang-bayang.
2: Aku sendiri tak tahu kenapa rinduku tergagap gugup kalau sudah saling menunggu.
1: Di sela-sela suara biru, kau mungkin belum tahu betapa aku ingin memelukmu dan terjatuh di pangkuanmu.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, menurut seorang dokter psikiater bidang pengabdian masyarakat ya, yang menyebutkan bahwa tubuh dan pikiran itu sebenarnya tidak bekerja secara terpisah. Ketika seseorang mengalami stres, otak akan mengaktifkan yang namanya hipotalamik pituitari adrenal axis dan sistem saraf simpatis. Aktivitas tersebut membuat tubuh menghasilkan berbagai hormon dan mediator stres, termasuk kortisol dan juga katekolamin. Pada kondisi stres akut, respon tersebut merupakan mekanisme normal tubuh untuk menghadapi tekanan. Masalah dapat juga muncul ketika stres berlangsung terus-menerus dalam jangka panjang, jadi kronis ya. Pada stres kronis, regulasi kortisol dan sensitivitas reseptor dapat berubah. Jadi ada keseimbangan ya yang terganggu sehingga respon maupun fungsi sel imun pun akan mengalami disregulasi. Simpelnya, pencinta Suara Sunari, stres dapat mempengaruhi otak, kemudian sistem hormonal dan saraf, sehingga sistem kekebalan tubuh pun terpengaruh. Inilah salah satu alasan mengapa kondisi psikologis dapat memberikan dampak nyata terhadap kesehatan fisik kita.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, meskipun pencinta Suara Sunari ya, stres dapat mempengaruhi berbagai proses di dalam tubuh kita. Hal tersebut tidak berarti setiap penyakit itu memiliki akar penyebab psikologis. Penyakit dapat muncul karena berbagai faktor, itu tergantung dari jenis dan kondisi masing-masing. Dalam kasus penyakit autoimun misalnya, penyebab utamanya belum diketahui secara pasti dan bersifat multifaktorial ya. Faktor yang dapat berperan ya tentu seperti genetik, terus juga jenis kelamin, hormonal, lingkungan, baik infeksi, polusi, dan yang lainnya, ya kan, serta faktor psikososial. Karena itu tidak tepat ya kalau semua jenis penyakit yang hadir di dalam tubuh kita, khususnya autoimun, itu hanya stres yang sebagai penyebab dan terlalu banyak membenda masalah. Ya. Penyakit autoimun adalah penyakit biologis kompleks, jadi kondisi psikologis memang dapat mempengaruhi kesehatan tubuh, tetapi pasien tidak boleh dianggap menciptakan penyakitnya sendiri karena pikiran atau emosi yang sedang dialaminya.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat pagi. Senang kembali bisa hadir untuk menyapa pencinta Suara Sunari di pagi hari ini. Tentunya masih di program informasi dan tips. Informasi masih akan dilanjutkan kembali ya. Seputar benarkah semua penyakit itu berasal dari pikiran kita? Pada orang yang memiliki kerentanan tertentu, pencinta Suara Sunari, stres psikologis berat dan berkepanjangan itu dapat menjadi salah satu faktor yang berhubungan dengan aktivitas penyakit atau munculnya gejala pada beberapa kondisi. Namun, stres bukan satu-satunya faktor. Ya, ini hanya sebagai faktor yang lain ya, mungkin ada faktor dominannya. Penyakit seperti autoimun itu gejala atau kekambuhan juga dapat dipengaruhi oleh infeksi, obat-obatan, perubahan hormonal, paparan lingkungan, kebiasaan merokok, kualitas tidur, hingga karakteristik penyakit itu sendiri. Stres lebih tepat dipandang sebagai salah satu bagian dari puzzle. Ya, sebagai puzzle pelengkap, sebagai katalis semata. Bukan satu-satunya penyebab. Artinya, hubungan antara pikiran dan tubuh itu memang ada, memang benar, ya, dan memang nyata. Ya. Tetapi sifatnya kompleks dan melibatkan banyak sekali mekanisme di dalamnya.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari. Masih di program informasi dan tips di edisi kita hari ini. Di hari, apa sekarang? Jumat 14 Agustus, hari Pramuka, hari jadi Provinsi Bali juga ya. Iya ya, untuk ASN Provinsi benar ya. Tolong dong infonya. Benar atau tidaknya ya. Untuk ASN Provinsi yang sedang menyimak program Intips, benar gak sih hari ini hari jadi Provinsi Bali? Kalau benar, selamat. Kalau tidak, ya maaf ya. Ya, pencinta Suara Sinari, kita kembali ke informasi kita. Masih bersama Syarikat Tama sampai di jam 11 siang nanti.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, meski kita ketahui dan dinyatakan oleh para ahli bahwa tidak semua penyakit berasal dari pikiran, tetapi menjaga kesehatan mental itu tetap penting. Stres merupakan bagian normal dari kehidupan. Yang perlu dikembangkan adalah kemampuan tubuh dan pikiran untuk menghadapi tekanan, sekaligus memulihkannya dengan segera. Beberapa kebiasaan yang dapat membantunya diantara lain adalah, yang paling gampang adalah tidur cukup dan teratur. Aktivitas fisik ya, sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebugaran kita. Pola makan yang seimbang. Menjaga hubungan sosial kalau memang selama ini merasa terlalu menarik diri. Tetapi ada juga beberapa orang yang memang sengaja ya untuk menarik diri, beberapa orang tertentu. Ya, jadi silakan menyediakan waktu untuk beristirahat, serta belajar lebih intens untuk mengenali dan mengekspresikan emosi secara sehat. Entah dengan teknik apapun itu, pencinta Suara Sunari. Teknik relaksasi, pernafasan, apa mungkin journaling, atau mungkin grounding, apapun istilahnya, yang pasti bisa mengelola stres atau tekanan emosi yang sedang kita alami.

penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: saatnya informasi valuta asing.
1: FM Suara Sundari. Pencinta Suara Sundari, informasi valuta asing hari ini Jumat 14 Agustus 2020. 1 yen 112 rupiah, 1 dolar Australia 12.671 rupiah, 1 dolar Singapura 14.034 rupiah, 1 pound sterling 24.234 rupiah, 1 euro 20.713 rupiah, dan 1 dolar Amerika 17.971 rupiah. Demikian informasi valuta asing hari ini Jumat 14 Agustus 2020.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, terima kasih untuk atensinya dan nantikan program selanjutnya yang kembali akan hadir menemani pencinta Suara Sunari, Sweet Memories di jam 11 sampai dengan jam 1 siang nanti.

89,4 FM Suara Suneri. Halo, selamat siang pecinta Suara Suneri. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar, Bali. Ketemu sama Tiara siang hari ini ya. Kita ketemu di edisi hari Jumat di tanggal 14 Agustus tahun 2026. Tentu di program Sweet Memories. Selama 2 jam Anda akan mendengarkan lagu-lagu mancanegara sampai nanti di jam 1 siang.

89, Gemopad FM, suara Suneri. Pecinta suara Suneri sudah meluncur satu lagu yang berjudul When Will I See You Again. Sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda siang hari ini. Gak ketinggalan juga pecinta suara Suneri, siang hari ini seperti biasa Tiara akan menemani sampai nanti di jam 1. Dan seperti biasa pula, jika untuk Anda pecinta suara Suneri jika ingin bergabung atau mungkin berkenan untuk request lagu, silahkan ya, bisa bergabung di sosial media kami, bisa di WhatsApp di 087-773-331-894 atau Anda juga bisa bergabung di Facebook kami di Suara Suneri.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Relive the moment, replay the memories. Only on Sweet Memory. Suara Sunyer.

89 Gama Pada FM Suara Sinari. Bye bye love. Juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini ya. Oke, kita lanjut lagi yuk pecinta Suara Sinari dengan peristiwa atau peringatan lainnya di tanggal 14 Agustus. Selain hari jadi dari Provinsi Bali, 14 Agustus ini juga diperingati sebagai Hari Pramuka Nasional, memperingati sejarah diperkenalkannya Gerakan Pramuka secara resmi kepada masyarakat Indonesia di tahun 1961 ya. Kemudian hari ini juga tanggal 14 Agustus itu juga diselenggarakan sidang tahunan MPR RI dan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Fans Gawang Merdeka ya. Kemudian kira-kira kalau tahun-tahun sebelumnya ada peristiwa apa ya? Nanti kita akan bahas. Jadi jangan kemana-mana pecinta Suara Sinari, tetap stay tune di sini bersama Tiara.

0: dek, naon ki nyaman lari dek?
1: Naon? Kenapa ya jadi nyaman lari?
0: Gelam ya dek?
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok dek. Liu kok anak yang ngiriang dek, mari menggain di kapal pesiar yo. Nah iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh dek.
2: Sunrise?
0: Oh ada tadi buka di door dek, tau lagi?
1: Sanggup ada di sunrise ya mikirin lo.
0: Gue pilar kemudian beritanya dek.
1: Wih, ini siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Sweet Memory. Suara Sunda.

89,4 FM Suara Sinari Fernando juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda siang hari ini ya, pecinta Suara Sinari. Setelah lagu ini nanti akan ada lagunya Stevie Wonder yang I Just Called to Say I Love You. Lagunya spesial juga untuk yang sudah request siang hari ini, ada Pak Wayan Tirta Yase dari Buana Raya Senel. Terima kasih banyak ya untuk pecinta Suara Sinari yang lainnya yang sudah request lagu, mohon ditunggu ya, nanti pasti bakal Tiara puterin satu persatu. Oke, kita akan bahas dulu untuk peristiwa di tahun-tahun sebelumnya ya. Tanggal 14 Agustus ini adalah hari ke-226 dalam kalender Gregorian atau hari ke-227 dalam tahun Kabisat. Ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pecinta Suara Sinari. Jadi kita kerucutkan sedikit ya, karena waktu kita cuma sisa lagi 13 menit ya. Jadi kita mulai dari tahun 2000-an aja ya. Di tahun 2000 serial televisi anak, siapa di sini yang mungkin anaknya suka nonton Dora the Explorer? Itu mulai ditayangkan ya secara resmi di jaringan televisi Amerika Serikat pecinta Suara Sinari di tahun 2000. Kemudian di tahun 2005, sebuah pesawat Helios Airways dengan nomor penerbangan HCY522 yang jatuh di utara Athena, di mana seluruh penumpangnya yang berjumlah 121 orang diperkirakan meninggal dunia.

suara Sunari, If You Understand, juga sudah meluncur. Ini satu lagu dari miliknya George Baker ya, pecinta suara Sunari. Dan siang hari ini Tiara puterin spesial karena ada yang request juga. Terima kasih untuk Deku di sana yang sudah request. Okay, kita lanjut pecinta suara Sunari. Tadi sudah di tahun 2005 ya. Kita lanjut di tahun 2007. Ada bom yang meledak di kota Catania di provinsi Yazidi, Irak, yang mana peristiwa ini menewaskan sedikitnya 796 orang pecinta suara Sunari. Lanjut, di tahun 2010 ada olimpiade remaja pertama di dunia yang digelar di Singapura. Kemudian di tahun 2013 pemerintah Mesir mengumumkan keadaan darurat nasional pasca tewasnya ratusan pengunjuk rasa pendukung Presiden Muhammad Mursi yang terkudeta akibat serangan aparat keamanan. Dan di tahun 2025, animasi asal Indonesia yakni Merah Putih One for All resmi ditayangkan di beberapa bioskop nasional ya. Jadi itu dia pecinta suara Sunari, beberapa peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya yang lebih lama itu ada juga pecinta suara Sunari. Jadi untuk Anda yang mungkin ingin tahu selengkapnya bagaimana, itu bisa dicek di Wikipedia. Oke? Baiklah, sekarang karena sudah jam 12 siang, pecinta suara Sunari, hari kita break dulu sebentar ya. Abis ini kita masuk di session yang kedua. Jadi jangan kemana-mana.

89,8 FM Suara Sunyari My Love. Lagunya Westlife juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda di siang hari ini. Pecinta Suara Sunyari, semoga suka dengan singlenya ya. Dan tentu karena kita sudah tadi sudah break sebentar puja Trisandia, kita sudah masuk di sesi yang kedua. Dan itu artinya sudah istirahat siang ya. Jadi selamat makan siang untuk Anda semua pecinta Suara Sunyari, tentunya ditemani dengan lagu-lagu di program Sweet Memories bersama Tiara ya. Yang request lagunya Westlife, terima kasih. Ada Bapak Dewa Suwatnya di daerah Bangli sana yang sudah request di WhatsApp. Terima kasih. Semoga sudah didengar lagunya ya. Baiklah pecinta Suara Sunyari, kita lanjut seperti biasa. Abis ini kita akan bahas ramalan zodiak di sesi yang kedua sampai nanti di jam 1 ya. Setelah itu nanti akan ada lagu dari apa nih? Lagu Rain and Tears ya, di request sama Mojero Koming di Dahu Umes sana. Mohon ditunggu sebentar karena Tiara mau bacain ramalan 3 zodiak pertama dulu. Boleh ya? Oke deh, kalau gitu langsung aja kita mulai ke zodiak Aries. Hari ini Aries punya peluang menentukan jalan keluar dari persoalan pekerjaan yang sebelumnya terasa buntu. Cobalah melihat masalah dari sisi yang berbeda sebelum Anda mengambil keputusan. Soal keuangan Aries, sebaiknya tidak mengikuti keinginan sesaat. Dalam hubungan, suasana bersama keluarga dan orang terdekat justru bisa jadi sumber kenyamanan. Malam hari, jangan lupa beri tubuh Anda waktu untuk benar-benar istirahat. Oke? Lanjut ke zodiak Taurus, tidak perlu merasa harus bergerak cepat. Ada beberapa rencana yang justru akan lebih matang jika diberi waktu. Urusan uang bersama orang lain sebaiknya dibicarakan dengan kepala dingin agar persoalan kecil tidak melebar. Dalam asmara, komunikasi terbuka membuat hubungan terasa lebih dekat. Menikmati waktu di rumah juga bisa jadi pilihan yang menyenangkan hari ini. Kemudian untuk zodiak Gemini, mungkin jadi salah satu zodiak yang paling sibuk hari ini. Pesan, telepon, perjalanan singkat, dan berbagai keputusan bisa datang hampir bersamaan. Keberanian menyampaikan pendapat itu akan memberi nilai dalam pekerjaan Anda. Soal asmara Gemini, jangan terlalu lama mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah ingin dilepaskan. Kemudian untuk lingkungan pertemanan juga membawa suasana yang cukup menyegarkan hari ini.

89,4 FM Suara Sunari The Reason juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda di siang hari ini ya. Terima kasih pecinta Suara Sunari. Kita lanjut lagi. Sebelum Tiara bacakan ramalan zodiak, ini ada yang titip pesan. Ada Bapak Darmajana di Pulau Muyo, katanya mau ngucapin selamat ulang tahun ke-82 untuk kakak tercinta Pak Mega di Jalan Tukat Balian 124 Renon. Semoga panjang umur, dalam keadaan tetap sehat dan selalu berbahagia bersama keluarga tercintanya. Tetap semangat kakakku, suksema gitu. Siap. Terima kasih kembali Bapak siapa tadi? Bapak Darmajana di Pulau Moyo yang sudah ikut monitor. Terima kasih. Semoga sudah didengar sama kakaknya di sana ya. Oke, pecinta Sudah Sendiri, kita lanjut lagi yuk bahas tentang ramalan zodiak berikutnya. Tadi sudah sampai Gemini ya, otomatis setelahnya adalah zodiak Cancer. Cancer sedang berada dalam fase membangun sesuatu secara perlahan. Kemajuan karir mungkin belum terlihat mencolok, tetapi proses di belakang layar mulai menunjukkan arah. Dalam keuangan, lebih baik tidak terlalu mudah mengeluarkan uang untuk kebutuhan orang lain. Untuk hubungan keluarga, saat ini membutuhkan sedikit kelembutan dalam berbicara. Satu percakapan yang tenang bisa mengubah suasana jadi jauh lebih baik. Kemudian untuk zodiak Leo, masih jadi sorotan karena energi gerhana matahari beberapa hari lalu terasa cukup kuat. Rasa percaya diri sedang meningkat dan sebuah gagasan yang lama dipikirkan itu berpotensi mendapat perhatian. Namun jangan sampai terlalu bersemangat hingga mengambil beban yang sebenarnya belum sanggup Anda tanggung ya. Untuk asmara Leo, kejujuran akan jadi kunci. Sementara untuk kesehatan, aktivitas fisik ringan itu dapat membantu menjaga energi tetap stabil. Ya, lanjut, siapa di sini yang zodiaknya Virgo? Virgo mungkin ingin menarik diri sebentar dari keramaian. Hari ini memang lebih nyaman digunakan untuk menyusun kembali pikiran daripada mengikuti terlalu banyak aktivitas sosial. Pekerjaan membutuhkan ketelitian karena kesalahan kecil dapat memicu atau memunculkan ya kan ketika kita terlalu terburu-buru. Jadi fokus dulu, pelan-pelan aja Virgo ya. Untuk pengeluaran Virgo juga perlu diperhatikan. Kalau untuk soal asmaranya, memberi ruang kepada diri sendiri bukan berarti harus menjauh dari orang-orang yang disayangi.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sunori.

89,8 FM Suara Sinari Around the World. Nat King Cole juga sudah meluncur siang hari ini, dan spesial juga untuk yang sudah request. Terima kasih Ibu Tuti di daerah Denpasar sana. Terima kasih sudah bergabung ya. Oke, pecinta Suara Sinari, kita lanjut lagi. Kita masih bahas ramalan zodiak di sesi yang kedua ini. Sembari Anda menyantap makan siang, sembari mendengarkan ramalan zodiak ya. Kita lanjut kali ini ke zodiak Libra, Scorpio dan juga Sagittarius ya. Kita ke Libra dulu. Libra hari ini punya peluang menyelesaikan pekerjaan yang sudah lama tertunda. Sesuatu yang sebelumnya terlihat rumit bisa mulai menemukan jalan setelah dibicarakan dengan orang yang tepat. Kabar dari teman lama juga berpotensi membawa informasi menarik terkait urusan finansial. Kemudian dalam hubungan asmara, kehadiran orang-orang terdekat itu akan jadi sumber energi positif, dan waktu sederhana bersama pasangan bisa terasa lebih berarti hari ini. Kemudian untuk zodiak Scorpio, cukup diuntungkan dalam urusan pekerjaan dan kesepakatan keuangan. Namun, jangan biarkan pekerjaan menumpuk hanya karena ingin menyelesaikan semuanya sekaligus. Dalam asmara, memberikan perhatian kecil bisa membuat hubungan terasa lebih hangat. Dan jika tubuh memberikan tanda kelelahan atau muncul gangguan alergi, jangan diabaikan ya, dan tetap ikuti anjuran dari tenaga kesehatan. Kemudian untuk zodiak Sagittarius, perlu menjaga batasan di tempat kerja. Tidak semua persoalan rekan Anda harus Anda selesaikan. Fokus pada tanggung jawab sendiri, justru itu akan membuat pekerjaan jadi lebih cepat selesai. Urusan keuangan terlihat memiliki peluang yang baik selama keputusan dibuat dengan pertimbangan yang matang. Dalam asmara Sagittarius, dukungan dari orang terdekat bisa membuat dan juga membantu ketika hubungan sedang tidak berada pada kondisi yang baik.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Sweet memory, suara sunyi.

Kemah pada film Suara Sunari. Kita lanjut pecinta Suara Sunari. Kita masih punya waktu lagi 20 menit ya. Kurang lebih 19 menit lagi sampai nanti di jam 1. Dan Tiara masih punya 3 zodiak terakhir yang akan Tiara bacakan untuk ramalan hari ini. Jadi kita langsung mulai ya ke zodiak Capricorn. Capricorn hari ini didorong untuk mencoba cara kerja yang berbeda. Perubahan kecil dalam rutinitas bisa menghasilkan pekerjaan yang lebih efektif. Namun pengeluaran perlu dikendalikan karena ada kemungkinan kebutuhan tambahan. Dalam asmara, peluang hubungan baru cukup terbuka. Sementara bagi yang sudah berpasangan, hubungan dapat berkembang jika komunikasi tetap dijaga. Perhatian terhadap penampilan dan kebugaran juga bisa meningkatkan rasa percaya diri. Kemudian untuk zodiak Aquarius, sebaiknya tidak bekerja sendirian untuk semua hal. Silakan bisa kolaborasi dengan rekan, itu akan membuat pekerjaan jadi lebih ringan, sekaligus membuka sudut pandang baru. Dalam urusan bisnis, kemampuan berkomunikasi jadi salah satu kekuatan. Sementara dalam asmara, rasa bosan mungkin akan muncul karena hubungan terlalu lama berada dalam pola yang sama. Sedikit perubahan suasana itu bisa membantu mengembalikan kedekatan. Dan terakhir, zodiak Pisces, pecinta Suara Sunari. Pisces hari ini perlu belajar membedakan mana yang jadi tanggung jawab sendiri dan mana yang bukan. Terlalu banyak ikut campur dengan urusan orang lain hanya akan menguras energi. Dalam keuangan, kebiasaan konsumtif sebaiknya mulai dikurangi. Untuk hubungan asmara, mungkin menghadapi perbedaan keinginan mengenai sebuah rencana. Jangan memaksakan keadaan dan berikan ruang untuk berdiskusi. Let me be your hero. Would you dance?

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori.

89,4 FM, suara sinari One More Night. Lagunya Phil Collins juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda edisi hari ini ya. Gak kerasa ternyata waktunya sudah hampir jam 1. Pecinta suara sinari, dan Tiara masih punya satu lagu requestan lagi. Ini ada Nang Eka di Warung Ajistone di BTN Senggolan Kediri Tabanan. Request lagunya Lionel Richie yang Say You Say Me. Katanya untuk pendengar dan pecinta suara sinari dimanapun berada, selamat mendengarkan, semoga terhibur. Terima kasih Nang Eka, abis ini lagunya akan meluncur ya. Terima kasih juga untuk pecinta suara sinari, untuk semua yang sudah monitor di siang hari ini. Semoga suka dengan lagu-lagu yang sudah mengudara dari jam 11 sampai jam 1 di program Sweet Memories edisi hari ini. Tiara pamit undur diri ya pecinta suara sinari, dan jangan kemana-mana. Setelah Sweet Memories seperti biasa ada lagu-lagu Indonesia Kenangan di program Klik sampai nanti di jam 3. So tetap stay tune di sini ya. Tiara pamit undur diri, selamat siang semuanya, selamat beraktivitas, dadah, bye bye.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

0: ingat tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore. Hey, hey.

FM, suara sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Pratman 28 Denpasar, Bali. Selamat sore pecinta suara sendiri, semangat ya untuk suasana sore hari ini dalam country special 2 jam ke depan bareng Mei Antari di sini. Ya, jam 5 sore nanti silakan atensi ke via Facebook suara sendiri WhatsApp 087 773 3318 96.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country Special, suara Sunari.

8.4 FM Suara Sinari Pecinta Suara Sinari Every Little Honky Tonk Bars. Tentunya sudah tidak asing lagi ya, milik dari siapa? Yap, betul sekali, Just Right. Ya, Just Right adalah seorang penyanyi, penulis lagu, kemudian aktor dan juga produser musik asal Amerika Serikat yang dijuluki sebagai King of Country ya, atau rajanya musik country. Lahir pada 18 Mei 1952 di Poughkeepsie, Texas, ia dikenal sebagai pelopor gerakan neo tradisional yang membawa musik country kembali ke akar tradisionalnya ya, seperti aliran honky tonk dan western swing di tengah tren musik modern. Ia mulai mengasah kemampuan vokalnya saat memimpin band country angkatan darat AS Rambling Country ketika bertugas di Hawaii, dan memiliki penampilan khas cowboy sejati dan setia pada instrumen tradisional ya, seperti gitar akustik dan fiddle-nya. Kemudian berbeda dengan musisi lain juga, Just Right sendiri lebih memosisikan diri sebagai penafsir lagu ulung daripada penulis cerita autobiografis, dan ia fokus memilih lagu yang kuat untuk menghibur para pendengarnya. Album pertamanya itu menandai awal kesuksesannya ya, lewat album debut Straight Country pada tahun 1981 dengan single hit pertamanya berjudul Onward. Dan sepanjang dekade 1980-an hingga 2010-an, ia mencetak puluhan lagu nomor satu dan menjadikannya salah satu artis dengan penjualan rekaman terlaris sepanjang masa. Dan Just Right masuk ke dalam Country Music Hall of Fame, memenangkan juga Grammy Awards, serta berkali-kali dinobatkan sebagai Entertainer of the Year oleh CMA dan ACM. Okay, selain bermusik, Just Right aktif juga mengelola peternakan dan memiliki hobi berburu, memancing, serta ski ya. Just Right sangat mendalami olahraga ketangkasan berkuda, menangkap sapi atau team roping, dan ia bahkan rutin menyelenggarakan kompetisi tahunan berskala besar bernama Just Right Team Roping Classic. Dan Just Right sendiri juga pernah meramah dunia film layar lebar, salah satunya membintangi film drama musikal country terkenal yang berjudul Pure Country di tahun 1992. Luar biasa, multi talent ya, seorang Just Right yang sudah hadir untuk Anda. Okay, masih semangat buat Anda yang masih beraktivitas ya, semoga berjalan dengan lancar. Lagi dewe juga, hati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Masih lanjut bareng Mei di sini hingga jam 5 sore.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.
4: Country Special, Suara Sunari.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.

dengan memakai FM suara sendiri, pecinta suara sendiri, some of it sudah hadir untuk Anda. Dan 51 menit kita tinggalkan dari jam 3 sore. Sebelumnya tadi juga sudah hadir ya, satu nomor yang direquest oleh Pak Oyen Tirta Yasa di Buana Raya lewat Conway Tweety tadi ya, dengan Don't Cry Johnny. Tentunya sudah sangat familiar untuk Anda, sudah mengudarakan untuk Pak Oyen Tirta Yasa. Terima kasih sudah gabungan ya. Kalau kita bicara tentang Conway Tweety, pecinta suara sendiri, adalah seorang penyanyi dan juga penulis lagu legendaris asal Amerika Serikat yang sangat terkenal sebagai maestro musik country. Lahir pada 1 September tahun 1933 dan wafat pada 5 Juni 1993. Dan ia memulai karirnya di era 1950-an sebagai penyanyi rockabilly sebelum akhirnya mendominasi tangga lagu musik country selama beberapa dekade. Dan nama panggungnya itu diambil dari nama duo kota di AS, yaitu Conway di Arkansas dan Tweety di Texas. Jadi dijuluki The High Priest of Country Music oleh komedian Jerry Clower karena basis penggemarnya yang sangat setia. Sebelum fokus di dunia musik, ia adalah pemain baseball berbakat yang sempat dipantau oleh tim profesional Philadelphia Phillies. Dan meraih kesuksesan internasional pertamanya lewat lagu pop rock It's Only Make Believe pada tahun 1958 bersama label MGM ya. Meraih puluhan lagu hits nomor 1 di tengah lagu country sepanjang karirnya. Dan beberapa lagu solonya yang paling ikonik antara lain Hello Darling dan You Have Never Been This Far Before ya. Dan sangat terkenal lewat duet mode-nya bersama penyanyi wanita Loretta Lynn dari tahun 1971 hingga 76 ya, di mana kolaborasi mereka menghasilkan banyak penghargaan bergengsi di Country Music Association atau CMI. Dan berkat kontribusi besarnya, nama Conway Tweety sendiri diabadikan dalam daftar kehormatan Country Music Hall of Fame dan Rockabilly Hall of Fame. Pastinya juga pecinta suara sendiri, kita lanjut masih ada 1 jam ke depan untuk Country Special. Dan masih bareng medis hingga tuntas di jam 5 sore. Masih ada waktu atensi langsung ke via Facebook ya, dan WhatsApp kami di 087-773-3318-964.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri, tentunya masih dalam country special bareng Medis ini. Tetap semangat buat yang masih on the way ya. Hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan yang pastinya tetap semangat juga untuk yang masih disibuk oleh rangkaian aktivitas.

0: Semangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sumari.
1: Country Special Suara Sumari.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Seneri di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul

Geister sind die Haut.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri Where Do You Go sudah hadir untuk Anda ya. Dan yang pastinya sedetan single-single disco hadir ke tengah ruang dengan Anda dalam Sweet Sunset hingga jam 6 sore, lanjut di jam 6 nanti akan hadir single-single reggae sampai jam 7 malam, masih bareng Medici.

0: dek, naon kini nyaman lari.
1: Awang.
0: Papa luruh yang lapar nake. Belum ya dek, udah ngaminggu saya bangun-bangun ya. Capatin memedi kan ya dek.
1: Kan memedi mencapatan.
0: Dek, tawang dek, nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh dek.
2: Sunrise.
0: Oh ada tadi buka di door nih tuh tawang kini.
1: Sandro pada ini sunrise yang mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih dek.
1: Ada di TV nih ke cek man lari.
0: Popular ke berita nih dek.
1: Siaran TV tuh preksanu nih. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
4: You're listening to the best

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari Pecinta, Suara Sunyari Sweet Sunset masih hadir ya ke tengah ruang dengar Anda dan tentunya masih menghadirkan single-single disco kali ini. Satu informasi, Manchester City sudah mendatangkan beberapa pemain baru menatap musim depan. Jeremy Doku antusias dengan pemain-pemain baru The Citizens. Sebanyak 5 pemain sudah didatangkan Man City untuk musim depan dan Elliot Anderson menjadi pemain termahal yang dibeli Man City dengan harga 116 juta pound sterling. Selain itu, Man City juga membeli Geroni Muruli, Jeremy Monga, dan Matis Dotterbot dengan uang 154,9 juta pound sterling sudah dibelanjakan oleh tim Manchester Biru. Pemain-pemain tersebut menggantikan beberapa pilar yang hengkang. Tijani Reznor, Nathan Ake, dan Jim Strafford sudah meninggalkan skuad Man City. Doku senang dengan rekrutmen baru Man City, di mana pemain asal Belgia ini antusias menatap musim baru. Dan pecinta Sorosuneri, Man City akan melawan Arsenal di Community Shield pada akhir pekan ini. Laga itu akan berlangsung di Stadion Millennium pada hari Minggu 16 Agustus 2026 malam waktu Indonesia Barat.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di

89,4 FM Suara Sundari Pecinta Suara Sundari Encing sudah hadir untuk Anda ya. Semangat sore juga buat Anda yang masih sibuk aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Lalu gendewe juga hati-hati di jalannya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Masih bareng medicine untuk Sweet Sunset. Jonathan Christie mendapatkan tantangan berat di kejuaraan dunia 2026. Jika jalur undian berjalan sesuai dengan skenario, tunggal putra Indonesia itu berpotensi bertemu Lin Chun Yi di babak 16 besar dan Victor Lai pada perempat final. Kedua pebulu tangkis tersebut menjadi ganjalan Jonathan dalam beberapa turnamen terakhir. Lin Chun Yi menjadi lawan yang belum berhasil ditaklukkan Jonathan dalam 3 pertemuan terakhir. Dan mereka bertemu di China Master 2025, India Open 2026, dan All England 2026. Sementara itu Victor Lai juga 2 kali mengalahkan Jonathan pada 2026. Pertemuan pertama terjadi di final Indonesia Open pada 7 Juni. Jonathan gagal meraih gelar setelah takluk dari wakil Kanada tersebut dengan skor 19-21, 8-21. Keduanya kembali berhadapan di China Open pada Juli, dan kali ini Jonathan kembali gagal menang setelah disingkirkan Lai di perempat final dengan skor 14-21, 17-21. Hasil tersebut juga dikonfirmasi PBSI, di mana catatan tersebut membuat Lin Chun Yi dan Victor Lai menjadi 2 nama yang patut diwaspadai Jonathan jika kembali bertemu di kejuaraan dunia.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good. You're listening to

Iya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri Sedetan Single Reggae masih akan hadir untuk Anda bareng May di sini dalam Sweet Sunset ya. Baik, informasi olahraga berikutnya, Barcelona sibuk bersih-bersih pemain jelang musim baru 2026-2027. Penjualan pemain yang dilakukan berdampak positif bagi ekonomi klub. Bursa transfer musim panas 2026 dilalui Barcelona dengan cukup sibuk. Blaugrana melepas beberapa pemain, Ferran Torres menjadi yang paling anyar. Dan Torres dijual ke Paris Saint-Germain dengan nilai transfer 50 juta euro. Barcelona bisa meraup keuntungan lebih dari 35 juta euro lewat penjualan tersebut. Dengan sisanya dibayarkan untuk amortisasi saat membeli sang pemain dari Manchester City pada 2022. Torresnari Torres menjadi pemain ke-9 yang meninggalkan Barcelona pada musim panas 2026 baik secara permanen ataupun pinjaman. Ansu Fati dilepas ke AS Monaco seharga 11 juta euro. Inaki Pena ke Panathinaikos 3 juta euro. Robert Lewandowski ke Chicago Fire bebas transfer. Barcelona meminjamkan Ronald Araujo ke Liverpool selama semusim. Kiper Marc-Andre ter Stegen atau Ajax Amsterdam dan Diogo Cochen turut dipinjamkan di musim 2026-2027. Dan menukil Mundo Deportivo, kepergian para pemain meringankan beban gaji Barcelona. Transfer Torres bahkan meningkatkan ekonomi klub dalam peraturan finansial fair play. Dan positifnya, kondisi ekonomi Barcelona memberikan ruang yang cukup untuk perekrutan pemain baru. Los Chulos kabarnya ingin mendatangkan Rodri dari Manchester City serta Julian Alvarez dari Atletico Madrid.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di Radio Kesayangan.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri dari Manu Chao yang sudah diundang untuk Anda, mudah-mudahan bisa menambah semangat juga ya. Yang lagi on the way, kembali juga selamat sore, jelang malam ya, selamat petang. Oke, semoga perjalanannya menyenangkan dengan sedetan single-single reggae yang masih akan hadir untuk Anda dalam Sweet Sunset. Hati-hati di jalan ya, hingga tuntas di jam 7 malam nanti, pastikan Anda tetap setia di sini ya, di 89,4 FM.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
2: Stay tuned at DTM Dinner Time Music.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.
1: Stay tuned at DTN.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput ga putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishii!
1: Okay.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunarin.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sonari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Come on everybody,
3: it's time to rock and roll.

0: Yang kini unduk ke cuk uliang sebut tiang beli.
1: Di mana uliang uliang Ren lo? Yang ini lo motor bekas. Uliang pidan uliang lo. Pangmanan bisa gerak.
0: Jani uliang tiang.
1: Lo dewasa konen luwong lo. Eh lo, adi peragat ngambol dan kenapa lo?
0: Patas ngai video klip dia bukan badong kan seng bang beli. Kenapa beli?
1: Sengnya seng emang lo. Masa ngai video klip tengah pekan badungnya masih nganggo bikini? Aduh kan kadang ngulat sumage jadi kang buaya lo. Coba kena kena hang malu. Misi goyang lo.
0: Misi? Gede?
1: Apalagi misi goyang kadang barang dagangannya nih lo nawang. Ica kan mesetel video nih lo.
0: Mih, mesetel? Meputar gitu nai?
1: Ica kan putar?
0: Di tipe ini lah. Masa dia mengut paunnya muter?
1: Loh, apalagi muter di TV ini loh. Jika ingin ditayangkan di televisi, ingat, tidak boleh mengandung unsur pornografi, unsur kekerasan, unsur sara, dilarang loh. Jangan sampai ngai video klip nih, dang. Muter di TV ini sih, dang, kan pocol.
0: Masa gitu, Bli?
1: Badah, ada undang-undangnya. Jika ilo menemukan siaran yang mengandung unsur tersebut, ilo bisa langsung melaporkan ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, Jalan Cok Agung Tresna nomor 65 loh, di Renon, di belakang kantor gubernur, kan itu ngos nih.
0: Oke,
1: men kengkan ni lo payu kamu leh pang melang alih ni kencangan.
0: Buang kan beli.
1: Nanti ngambul kan.
0: Kencang kencang. Nih jemu. Re pang kencang.
1: Hari beli orang.
0: Banyak orang beli kurang nanti ange. Aman sih nyak jemu. Kal payu mau bikini. Kengkan.
1: Nah, kal jemu yang lo.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali.
3: Come on everybody, it's time to rock and roll.

89,4 FM Suara Sundari kembali dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 28 Denpasar Bali. Halo semua, selamat pagi pecinta Suara Sundari, semangat pagi hari ini di suasana akhir pekan ya. Untuk edisi hari ini Sabtu di tanggal 15 Agustus 2026 bareng Mei Antari di sini di Rock and Breakfast. Yap, 2 jam ke depan hingga tuntas di jam 9 pagi nanti. Silakan atensi ke via Facebook kami Suara Sundari, WhatsApp 087 773 331894.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari, pecinta Suara Seniari dari miliknya Cinderella ya, yang sudah hadir ke tengah ruang darah Anda pagi hari ini. Semangat pagi semuanya yang mungkin sudah membuka rangkaian aktivitas mat gawe ya. Semoga berjalan dengan lancar, yang menikmati suasana weekend kumpul bareng keluarga tercinta juga. Oke, semoga senantiasa selalu berbahagia. Yang lagi on the way gimana? Tetap dong ya, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Oke, sebelum informasi ya, karena sedikit ada ini ya, jadi informasinya belum bisa hadir. Ntar mudah-mudahan normal nih ya saluran internetnya. Oke, kalau di WA masih bisa, dan di via Facebook tadi sudah sempat beberapa yang bisa membalas ya. Selamat pagi dulu buat Pak Wayan Sudibagio yang ada di seputaran Sibang Kaja hadir pagi hari ini. Semangat pagi juga buat Pak Dewo Apple. Semoga rangkaian aktivitas berjalan dengan lancar pagi hari ini. Ditunggu singelnya sudah ready. Lanjut Pak Sunarto Lara, selamat pagi. Pak Komang Nara Eben juga, semoga semangat juga ya. Halo, selamat pagi Pak Tetrai Sumardinata. Salam sehat sejahtera juga ya. Mewali ini buat semuanya, kata Pak Tetrai Sumardinata ya. Oke, lanjut. Di belakang Pak Tet ada siapa? Pak Agung, selamat pagi Pak Agung. Semangat untuk rangkaian aktivitas Pak Agung Piangka ya. Perumahan Rahayu 5 Buduk sana. Oke, kita nikmati satu nomor dari Nirvana.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

Lombok diproyeksikan menjadi venue kriket pada Porprov Bali 2027. Dan Pecinta Selesai rencana ini mendapatkan dukungan Pengurus Pusat Persatuan Kriket Indonesia atau PPPCI yang menilai keberadaan fasilitas tersebut berpotensi mendorong perkembangan kriket di Bali maupun Indonesia. Dukungan tersebut mengemuka dalam pertemuan KONI Buleleng bersama dengan PPPCI dan International Cricket Council ICC, Asia Pacific Regional Manager pada hari Kamis. Dan Ketua Umum PPPCI Abhiram Singh Yadav mengatakan bahwa pihaknya mendukung apabila Bali International Cricket Oval digunakan sebagai venue Porprov Bali 2027. Menurutnya, penggunaan lapangan bertaraf internasional untuk ajang olahraga tingkat provinsi itu akan menjadi momentum penting bagi perkembangan kriket di Indonesia. Dan dijelaskannya, Bali International Cricket Oval dibangun secara pribadi di atas lahan sekitar 5 hektar. Kompleks tersebut memiliki 2 lapangan utama yang dirancang memenuhi standar internasional. Dan pembangunan fasilitas itu dilatar belakangi kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pembinaan kriket di Indonesia. Menurut Abhiram, atlet kriket Indonesia selama ini telah menunjukkan perjuangan dan prestasi, tetapi belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan fasilitas latihan maupun pertandingan yang memadai. Selain untuk pertandingan kriket, fasilitas tersebut juga terbuka dimanfaatkan untuk cabang olahraga lain sepanjang tidak mengganggu fungsi utama dan juga kebutuhan pertandingan kriket. Dan tidak hanya diproyeksikan menjadi venue Porprov Bali 2027, Bali International Cricket Oval juga disiapkan untuk menggelar pertandingan kriket internasional. Dan Indonesia dijadwalkan menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia T20 Putri Wilayah Asia Timur Pasifik pada bulan Mei di tahun 2027 nanti. Dan kompetisi tersebut diperkirakan diikuti sekitar 8 negara dengan jumlah peserta mencapai 200 orang. Dan turnamen ini menjadi bagian dari jalur kualifikasi menuju Piala Dunia T20 Wanita 2028.

Iya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Lanjut lagi tentunya masih bareng Mei di sini untuk Rock and Breakfast yang tuntas di jam 9 pagi nanti. Masih ada waktu untuk atensi langsung aja melalui via Facebooknya Suara Sunari dan WhatsApp kami di 087-773-331-894. Oke, yang berada di luar kota, siaran kami pun tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.kemomedia.id/sunari. Yang belum tersenggol ada siapa nih? Seputaran Ulun Sui, ada Mbak Tika Rus, selamat pagi, semangat untuk rangkaian aktivitas ya. Juga buat Abah Waisel, kemudian ada Tumiar, Mbak Idewati Tumiar ya, yang menyimak streaming kami always ini ya. Terima kasih Juanda Medan, salam buat teman-teman di sana ya. Lanjut ada Pak Wayan Brata, kemudian Pak Madehendra Saputra juga, tetap semangat untuk rangkaian aktivitasnya. Bu Jero Koming, Dahumo, apa kabar Bu Jero? Sudah mengirimkan untuk Exodus yang ready itu aja, silakan dipilih-pilih dulu. Ditunggu ya Bu Jero Koming ya, semangat pagi. Oke, semoga aktivitas berjalan dengan lancar. Lanjut yang always happy, Pak Gusti Lanang di seputaran Nusa Dua sana. Kita nikmati satu nomor dari miliknya, White Stage.